ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Nindari si tsua sab go tsube su shtu. Mune nilam rar siya.
1: Desu si a. Waya sum ni jik. Yida, sobda shinda jinda. Waya gemye mas jida. Waya. Yida, desu si a. Sum ni jik. Waya, yang sobda shinda jinda. Penzu si. Sum ni jik. Chamdo kabo che, sheshkena da.